0: Radio Choice。
1: 这里是文广中文台，现在为您转播全国1448伊斯兰历新年年中与新年祈祷仪式的现场实况。
2: Baik, terima kasih rakan sugas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uddatan min lisani yafqahu qawli. Kita renungkan bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36 tafsirnya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati. Demikianlah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan itu, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Alhamdulillah, auda pendengar yang dihormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh dengan berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan bersama auda dalam siaran langsung bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara. Kami bawakan terus dari Jami Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarung, di mana pada pertemuan kita petang ini 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi, dan kita berada di ambang awal tahun 1448 Hijrah. Apabila kita menyentuh mengenai dengan masa, ianya tetap berjalan ke hadapan dan tidak akan pernah berhenti, apatah lagi berundur ke belakang. Oleh demikian, kita selaku umat Islam perlu menghargai dan menggunakan masa yang diberi dengan sebaiknya. Masa ini merupakan nikmat Allah yang sering kita abaikan. Sedangkan di situlah tersimpannya peluang untuk beramal, menimba ilmu dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya, masa lapang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Maka sewajarnya kita menjadikan masa sebagai amanah, diisi dengan perkara yang bermanfaat, agar kehidupan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu.

SWT. Semoga dengan kita dapat menghayati makna hijrah dari perspektif umum dan individu, mentransformasi kehidupan kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, insyaAllah. Baik, seketika kita berikan sedikit gambaran suasana majlis pada petang ini. Alhamdulillah, kelihatan majlis telah pun disusun urus dengan baik oleh pihak ahli jawatan kuasa tertinggi, dan para jemaah yang hadir pada ketika ini juga dapat mengisi masa mereka dengan amal ibadah seperti menunaikan sembahyang sunat, membaca zikir dan juga Al-Quran. Dan majlis ini juga dapat dilihat ya, diisikan oleh semua lapisan masyarakat berbeza umur, bangsa dan juga berbeza pangkat. Di situlah manisnya agama kita. Majlis besar sebegini berhak didatangi oleh semua kaum muslimin muslimat dari pelbagai sudut. Apatah lagi, insyaAllah akan turut diserikan oleh keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Qairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan untuk itu Auda, teruskan mendengar kita menerusi kesemua rangkaian Radio Brunei, dan siaran langsung ini sekali lagi kami bawakan dari Jami Asri Hasan Abulkiah Kampung Giarong. Baik, di kesempatan ini juga dikongsikan atur cara majlis pada petang ini. InsyaAllah majlis kita ini akan dimulakan sejurus ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Qairi Wad Din Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selesai menunaikan sembahyang Tahiyatul Masjid. Dan juga selepas itu majlis kita akan dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun Hijrah 1447 Hijrah yang akan dibacakan oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama mendengarkan selepas doa akhir tahun tersebut diaminkan, akan kedengaran tembakan meriam sebanyak 21 das tembakan dilepaskan di perkarangan masjid sebagai tanda kita menyambut ketibaan awal tahun baru Hijrah iaitu 1448 Hijrah. Dan insyaAllah tepat pada pukul 6.33 petang nanti azan akan berkumandang dari Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong bagi menandakan masuknya sembahyang Fardu Maghrib. Dan seterusnya para jemaah akan menunaikan sembahyang sunat rawatib. Kemudian insyaAllah kita juga akan ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah yang mana insyaAllah akan diimamkan oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dan insyaAllah kemudian juga ya, kita akan bersama-sama mengaminkan bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah yang mana dipimpin oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Dan insyaAllah majlis kita akan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Itulah antara susunan majlis kita pada petang ini bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah bagi peringkat negara. Dan kami bawakan kepada anda sekali lagi secara langsung ini dari Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong. Dan telah juga dikongsikan pada tahun ini majlis kita ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sendirian Berhad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita negara Brunei Darussalam dengan keamanan dan juga ketenteraman yang dapat kita sama-sama nikmati sehingga ke saat ini. Kita sudah pun berada di penghujung tahun 1447 Hijrah. Pastinya pelbagai cerita, pelbagai kenangan yang telah pun kita alami ataupun kita miliki. Jadi kita ambillah kesemuanya menjadi satu pengajaran dan juga suntikan semangat bagi kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pertemuan kita membuka buku baharu di tahun 1448 Hijrah. Tema bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara ini

adalah hijrah penyelamat akidah. Maknanya hijrah ini mengingatkan kita tentang peristiwa agung hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun makna hijrah sering dihadkan sebagai sekadar perpindahan secara fizikal. Hakikatnya